Ni rau megit ti na tingo ya ku sana te rikut tu sang nak tau ya ma yuni tu sang nak kategori yak til tu ta Sunday request show o kak tau yunga Toby utak ulumi na tingo ya rak tok sana te di June 21 Monday 21 2026 tema o kara yulu Facebook kudu ikakibik kudu tu sang na ko ma yuni tu sang na kategori yang nerang megata Takwa tuk serak tau yut tusang ni kata guru yang nang miyong. Tusang ni rusuk katikin ni akpas.

tusa ko sima bi Sunday request show kuna tingu yaku sana daily kut tusangna katagoro yang nang mit tusangna katak tiluta tusangna kataguma visi Sunday request show 101350 Queen Elizabeth Way ikalwit nunavut XOA o aka XOX0A2HO mamiana Ike akibiku toby.otak@cbc.ca Facebook kut Sunday request show nani lugu titera katarun naktu sitau sukayukut 867-979-6147 okara akka titera katarun naktu sisukayukut Okarao tiku ni pileogun nagilu si tamanga ekarong ni 9796101 unga siktume akikangit tumiglo 1-888-896-3135 kisumitu sang naro mang mangat kinami ingyaktaong mangat ukatia kataglu si tamadjangin nama tema Facebook kutu sang nakto karumarang ming mat Joey now yung mit Tidus king ilik tusang na ako mayok iling nugutiga.